Gagal lah. Angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angkat, angk